Tiok bindalu balet tokan padina ninda namo panjang. Tiok na lalu batanyokan ninda batamu katoura.